Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Dengan informasi pertama teman Pro 2, sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Maluku Utara tahun 2020. Pengukuhan dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Arifinsar bin Sehe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nungku Kantor Gubernur Maluku Utara Jumat 15 Agustus 2026 sore. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada seluruh anggota paskibraka dan selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sebelum dikukuhkan, seluruh anggota paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria. Ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus komitmen para anggota paskibraka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Indonesia kembali membuka ekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman perdana 1.000 ton beras premium. Beras tersebut akan masuk ke pasar Sarawak melalui jalur perbatasan Entikong, Kalimantan Barat sebagai langkah awal memperkenalkan beras Indonesia ke pasar Malaysia. Kebutuhan beras Sarawak diperkirakan mencapai 200.000 ton per tahun. Volume ekspor Indonesia berpotensi ditingkatkan hingga 200 ton per tahun dengan nilai perdagangan sekitar 3,39 triliun. Ekspor ini menjadi peluang memperluas pasar beras sekaligus mendukung kesejahteraan petani Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 di hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu mungkin yang mau request lagu di jam 10 ini, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 11, sampai di jam 12 juga bisa, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di live TikTok juga boleh banget di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka ya. Sambil kamu buat titip-titip salam juga boleh, mau request lagu juga boleh, terus mau apa lagi ya, itu aja ya. Oke, Dara akan nemenin kamu sampai di jam 12, teman Pro 2, jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

ke Risugia dari Vintonic yang udah nemenin kamu di menit ke-52 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan ini juga udah dari requestan nih dari Kak Siti. Aduh, nama panjangnya agak susah ya, jadi kita panggilnya Kak Eka aja. Nah, katanya Kak Eka mau request lagunya Lucky dari Jason Rush yang spesial buat My Bubub Rizkan. Oke, ini langsung aja ya kita puterin lagu dari Jason Lucky ya. Spesial buat Kak Eka dan juga Bububnya Rizkan yang lagi dengerin di siang hari ini ya. Semoga aja bisa lucky hubungan kalian berdua. Dan ini juga nih ya, spesial juga nih buat kamu yang mungkin udah dengerin aku dari jam 6 pagi sampai di hampir jam 11 waktu Indonesia Timur ini, teman-teman.

Alright teman pro 2 ya. Udah di menit ke-57 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Idar juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kalau misalkan kamu juga mau request lagu masih boleh banget langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau mau di live TikTok juga boleh di @rrpro2 ternate 2-nya pakai angka. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin Idar dari jam 6 sampai di hampir jam 11 ini. Jangan lupa buat follow ataupun ikuti TikTok dan Instagram kami di @rrpro2 ternate 2-nya pakai angka. Dan jangan lupa buat dengerin RRiPro2 ternate lewat streaming juga boleh di rri.co.id ataupun aplikasi RRi Digital juga bisa banget teman Pro2. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Idar Apka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

FM。Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Dengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
0: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Selamat siang Tunggang Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu di santai siang hari ini, edisi akhir pekan hari Minggu 16 Agustus 2026. Gimana persiapan 17 Agustusannya teman Pro 2? Apakah kamu sudah beli seragam warna merah, baju warna merah untuk lomba-lomba di 17-an? Kalau belum, sama, Diana juga belum kok teman Pro 2. Yang penting besok jangan lupa untuk kibarkan bendera merah putih.

kamu ya teman Pro 2 ya, untuk memperingati HUT RI yang ke-81 ya teman Pro 2 ya. Dan siang hari ini Diana pastinya akan nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore. Dan hari ini juga kita bakal ada chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional ya, tapi versi Pro 2 Ternate Nasional alias Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 ya. Dan nanti juga Diana akan kasih kamu informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga, kira-kira hari ini ada update apa ya. Kalau mau tahu, kalau gitu jangan pindahin frekuensi kamu dulu ya, nanti bakal Diana spill-spill tipis-tipis. Dan stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
2: 저리로 가봅시다.
3: 아식 bener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di Santai Siang teman Pro 2, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 12:38, dan sekarang kita saatnya mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Tuam Radio 2. Dan di jam 1 ini Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu buat kamu nih para fans Manchester City. Ini ada informasi dari Manchester City, kabarnya Jeremy Doku memperpanjang kontrak ya Tuam Radio 2 dengan Manchester City sampai dengan musim panas 2031. Wow, congratulations. Dan kesepakatan ini kabarnya baru diumumkan oleh klub Premier League pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk perjalanan atau histori dari Doku sendiri ini Tuam Radio 2, kabarnya Doku itu bergabung dengan Manchester City itu pada tahun 2023 setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis Rennes ya Tuam Radio 2. Dan kabarnya pemain berusia 24 tahun ini juga mendapat kontrak jangka panjang nih bersama The Sky Blue. Selama memperkuat Manchester City, Doku telah mencatatkan 131 penampilan dan sudah menyumbangkan 22 gol dan 30 assist dalam periode tersebut. Dan sebelum bergabung dengan City, Tuam Radio 2, Doku kabarnya mencatatkan 12 gol dan 9 assist dari 91 penampilan bersama Rennes. Dan kabarnya, ia juga mengawali karir seniornya bersama klub Belgia Anderlecht pada tahun 2018. Dan dari perpanjangan kontrak ini, Tuam Radio 2, kabarnya Doku itu mengaku senang mendapat kesempatan untuk melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Dan dirinya menyebut klub tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan karir dan kehidupannya. Wow, once again congratulations untuk Jeremy Doku. Semoga untuk perpanjangan musim yang ini berakhir baik ya, dan bisa menyumbangkan gol-gol epic lainnya untuk Manchester City. Oke, Tuam Radio 2, semoga informasi tadi bermanfaat. Dan sesaat lagi Tuam Radio 2 di pukul 13.30 akan ada flashback hits juga, di mana Diana sudah menyiapkan playlist-playlist nostalgia khusus buat nemenin istirahat siang kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: aja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Temam Radua. Lagu dari Nadine Amiza semakin membuat Diana mengantuk ya. Temam Radua, lagu yang enak banget, easy listening, ramah bintang 5 lah pokoknya di telinga ya Temam Radua. Masih dengan informasi-informasi terupdate yang viral-viral juga. Nah, ini ada info terbaru juga dari dunia fashion nih Temam Radua. Ada desainer asal Dramaga Bogor, ada Laras Andriani yang kabarnya berhasil meraih penghargaan di Avant-Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026 lewat karyanya yang bernama Silent Luminous. Dan yang bikin karyanya makin menarik nih Temam Radua, kabarnya busana tersebut itu dibuat dengan memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian yang diolah menjadi benang lalu dirajut menjadi bagian dari busana. Dan material tersebut juga dipadukan dengan kain jakwart daur ulang dan berbagai sisa produksi lainnya gitu ya. Wow, ini emang kalau seorang desainer kesenian atau emang orang yang suka art gitu ya, itu tuh limbah-limbah aja tuh bisa jadi apa aja gitu loh. Karena Diana kan tes seninya agak kurang ya, jadi ngerasa kayak ini adalah sebuah momen yang wow, membuat takjub gitu. Kayak wah gokil nih orang, kok bisa ya bikin karya gitu dari limbah yang kita tuh gak kepikiran gitu loh Temam Radua. Dan kabarnya juga nih, untuk menyelesaikan karya Silent Luminous ini, Laras tuh menghabiskan sekitar 1700 jam atau 7 bulan untuk melalui berbagai eksperimen dan revisi gitu kan. Dan kini karya yang berangkat dari Bogor tersebut berhasil tampil dan mendapat penghargaan di panggung Australia. Gokil, pokoknya makin ngefans deh buat orang-orang yang karya seninya udah mendunia banget gitu. Jujur gitu ya, bangga banget sih Temam Radua. Gimana nih pendapat kamu Temam Radua?

Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kita memperingati Hari Kemerdekaan, momen bersejarah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kita merayakan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mari kita kenang jasa para pahlawan kita dan terus berjuang untuk melanjutkan bangsa dan negara kita. Kita harus terus bersatu, berinovasi, dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita bangsa.

0: Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado.
1: Selamat sore teman Prado, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Prado bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari berita lokal teman Pro 2. 32 putra-putri terbaik Maluku Utara dikukuhkan sebagai Paskibraka 2026. Sebanyak 32 putra-putri terbaik dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pengukuhan dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarpin Sehe dalam upacara yang berlangsung khidmat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara pada hari Jumat 15 Agustus 2026 sore. Pengukuhan ditandai dengan pemasangan lencana dan kendit kepada seluruh anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sebelum dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Utara, Armin Zakaria. Ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus komitmen para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Jed Spence resmi gabung Inter Milan. Inter Milan resmi mendatangkan bek sayap timnas Inggris Jed Spence dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 26 tahun itu dikontrak selama 5 tahun hingga 30 Juni 2031. Inter Milan merekrut Spence secara permanen dari Tottenham. Media Inggris melaporkan transfer tersebut bernilai sekitar 30 juta pound sterling atau 40,59 miliar rupiah. Jed Spence mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi bergabung dengan Inter Milan. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Spence menyampaikan rasa bangga bisa menjadi bagian dari salah satu klub ikonik dunia. Dirinya juga menyebut sejarah dan tradisi Inter Milan sebagai sesuatu yang luar biasa. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih teman Pro 2.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, sekarang kita udah masuk ya teman Pro 2 di program Sore Ceria. Karena udah jam 3 gitu ya, mataharinya juga sudah sedikit mulai sedikit-sedikit aja tapi redupnya ya. Terang benderangnya lebih banyak ya daripada redupnya ya teman Pro 2. Dan di jam 3 ini, di Sore Ceria jam 3 ini, Diana punya informasi dari yang lokal-lokal dulu ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi kan udah berita dari nasional gitu ya. Dan di jam 3 ini khusus untuk kamu, di Sore Ceria ini Diana punya informasi dari yang lokal-lokal dulu gitu ya. Ada kabar baik teman Pro 2 untuk putra-putri terbaik Maluku Utara, karena kabarnya pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka pendaftaran seleksi sekolah kedinasan melalui jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Disimak nih yang mau daftar. Jadi dilansir dari portal rri.co.id teman Pro 2, Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Coanda menyampaikan pendaftaran seleksi administrasi dibuka mulai tanggal 18 besok masih 17 sih ya, hari Selasa berarti ya, dicatat ya, dibuka mulai Selasa tanggal 18 hingga 30 Agustus 2026, sementara pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 3 September 2026. Untuk proses pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Sekolah Kedinasan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan peserta memastikan memilih jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara gitu ya. Jadi dalam seleksi ini peserta bisa memilih salah satu dari 3 sekolah kedinasan, yakni STIS. STIS itu Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, ada STAN, pasti kamu udah tahu lah teman Pro 2 STAN, ada STTD gitu ya. Jadi STTD itu Sekolah Tinggi Transportasi Darat, punyanya Kemenhub ya teman Pro 2 ya. Dan untuk persyaratan usia berbeda pada masing-masing sekolah. Ini disimak ya teman Pro 2 ya, ini informasi penting punya. Untuk STIS, calon peserta berusia minimal 16 tahun, maksimal 22. Kalau untuk STAN, minimal 14 dan maksimal 22 tahun. Sedangkan STTD, usia minimal 16 dan maksimal 23. Jadi kalau STIS dan STTD, itu hampir mirip ya, minimalnya di 16. Tapi kalau STAN, minimal di 14. Nah, kalau STIS, maksimal di 22. STAN juga sama, minimal maksimal di 22, tapi STTD maksimal di 23, oke? Dan selain persyaratan usia nih, terdapat ketentuan khusus nih bagi peserta jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Peserta, ini yang penting, wajib memiliki KTP Maluku Utara, sementara kedua orang tua juga harus berdomisili di Maluku Utara. Dan kabarnya juga nih teman Pro 2, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan layanan pendampingan bagi calon peserta yang membutuhkan informasi terkait proses pendaftaran. Nah, nanti informasi lebih lanjutnya kamu bisa hubungi call center Sapa BKD di nomor 0821-4865-8863. Diana ulangi kembali untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Sekolah Kedinasan Pola Pembibitan Provinsi Maluku Utara. Kamu bisa kontak ke call center Sapa BKD di nomor 0821-4865-8863. Atau kamu juga bisa langsung mendatangi Sapa, Sentra Akses Pendaftaran dan Informasi BKD Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di SMK Negeri 1 Ternate. Ya teman Pro 2 ya, di Tacoma. Yang bangunan sekolahnya warna orange. Pasti tahu dong di Jalan Siswa ya teman Pro 2, orang gede banget pasti tahu. Maksa ya. Layanan tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta memahami tahapan dan proses pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi Provinsi Maluku Utara, pemerintah mengajak putra-putri daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan, sekaligus mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa kontak aja ke call center atau kamu bisa datang langsung ke SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa ya teman Pro 2 ya, datangnya di jam-jam sekolah, di jam-jam kantor, jangan hari Minggu datangnya ya teman Pro 2 ya, datangnya di jam-jam yang memang KBM berlangsung, kegiatan belajar mengajar berlangsung gitu ya. Kamu bisa datang ke sana, tanya persyaratannya seperti apa, atau kalau memang kamu mau baca berita lengkapnya nih atau kamu ketinggalan ya terkait dengan pola pembibitan Sekolah Kedinasan Provinsi Maluku Utara, kamu bisa langsung aja cek portal berita kita ya, pindahin lokasinya ke RRI ke Ternate gitu ya. Nanti di situ ada berita detailnya gitu ya teman Pro 2. Highlightnya kesempatan emas putra-putri Maluku Utara sekolah kedinasan resmi dibuka. Oke, clear ya. Semoga informasinya bermanfaat ya teman Pro 2 ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu, perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, mempertahankan tanah air, dan mengorbankan jiwa serta raga. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Di era digital, bentuk perjuangan memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang di medan perang, tetapi di ruang digital. Setiap hari kita menggunakan internet, media sosial, dan berbagai teknologi yang memberi kemudahan. Namun, kemudahan itu juga membawa tanggung jawab. Menjadi generasi yang merdeka di era digital berarti mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak mudah percaya pada berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun saat berinteraksi di dunia maya. Karena satu unggahan yang positif dapat menginspirasi banyak orang, tetapi satu informasi yang salah juga bisa merugikan banyak pihak. Kemerdekaan juga berarti berani berkarya. Gunakan media digital untuk belajar, berinovasi, mempromosikan budaya lokal, mengenalkan keindahan Maluku Utara, hingga mendukung produk-produk karya anak bangsa. Dengan begitu, teknologi menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk menjadi warga digital yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Karena mencintai Indonesia bukan hanya saat mengikuti upacara atau mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui sikap kita setiap kali berselancar di dunia digital. Dirgahayu Republik Indonesia, mari isi kemerdekaan dengan karya, etika, dan semangat persatuan. Sebab Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat digital yang bijak.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih nemenin kamu di sore ceria yang ceria banget pokoknya ya, karena kita mau menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yeay. Apakah kamu besok libur atau kamu mengikuti upacara bendera? Kalau Diana besok sudah pasti ya, teman Radio akan mengikuti upacara bendera di kantor pastinya dong, di halaman RRI Ternate ya, teman Radio ya gitu. Jadi nggak sabar besok gitu ya, teman Radio, karena pasti besok euforianya rame banget, apalagi di sekitaran lapangan Salora kan bakal ada upacara cara bendera juga gitu ya. Nggak sabar nontonin paskibraka gitu ya, mengibarkan bendera gitu ya, dan kayaknya bakal rame banget. Atau kamu tim yang nunggu promo 17-an, karena biasanya banyak banget tenan-tenan itu yang ngadain promo atau mampir dua promo merah putih lah, buy one get one lah. Jadi super excited banget ya untuk menanti besok, atau mungkin jangan-jangan hari ini udah ada promonya ya. Ayo kita hunting hari ini teman Pradua, mumpung hari Minggu ya. Dan sekalian teman Pradua, dan waktu udah menunjukkan pukul 15 lebih 56 menit, Diana juga mau pamit juga sekaligus gitu ya, karena di pukul 15.56 ini akan terdengar atau kumandang azan asar untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Dan setelahnya ya teman Pradua, kita akan bergabung dengan Pradua Jakarta untuk mengikuti program chart nasional gitu ya. Jadi hari ini bakal ada chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional sampai di jam 6 sore nanti. Kalau begitu Diana sekalian pamit, nanti setelah jam 6 kamu bakal ditemenin sama Alam juga teman Pradua sampai di jam 12 malam. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Diana. Maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Sampai ketemu besok. Thank you so much. Bye-bye.

atau teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Number 18.

dan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nubai. Judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa. Number 16.

0: seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

dekorasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dengan foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Iko. Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabut jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Nomor 2, pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Belum. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabu Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana atau April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh,

0: jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Hub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua. Di minggu ke-6 ya, This Is CNS Biro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: Top 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman berdua. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman berdua? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman berdua. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas hayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Jul Karnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, sederet proyek baru Disney Marvel di D23 2026 mulai dari Zootopia ketiga hingga X-Men. Disney mengumumkan sederet proyek yang dikonfirmasi akan mereka kerjakan atau yang akan dirilis pada masa depan, mulai dari film live action, animasi hingga Marvel dalam D23 2026. Acara The Official Disney Fan Club sejak 17 tahun lalu tersebut kali ini dihelat di Anaheim Convention Center di California. Dan dalam event ini, Disney memastikan sejumlah proyek akan mereka kerjakan mulai dari The Princess Diaries hingga mengungkap penuh pemain film baru X-Men teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2, Islam Makhachev pecahkan rekor kemenangan beruntun di UFC. Islam Makhachev berhasil mengalahkan Ian Makado Gary dan ia pun resmi memecahkan rekor kemenangan beruntun di UFC. Makhachev menghadapi laga alot dan juga sengit lawan Gary dan ia tidak bisa dengan mudah mendominasi lewat teknik grappling miliknya. Namun Makhachev tetap bisa tersenyum usai laga berakhir dan juri memutuskan dirinya keluar sebagai pemenang dengan kemenangan angka mutlak. Sabuk kelas welter pun tetap melingkar di pinggangnya teman Pro 2. Dengan kemenangan ini Makhachev juga memecahkan rekor kemenangan beruntun di UFC. Makhachev sudah mencatat 17 kemenangan beruntun dan melewati rekor 16 kemenangan beruntun milik Anderson Silva yang sudah bertahan selama 14 tahun. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman Pro 2, saya Alam Jul Karnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu bareng aku Alam Jul. Karena ini teman Pro 2, kita akan mulai jaga malamnya di jam 8 malam nanti teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 16 Agustus 2026, which is besok 17 Agustus 2026 teman Pro 2, yang merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pastinya teman Pro 2. Dan sekali merdeka tetap merdeka ya, selamat hari kemerdekaan Indonesia. Karena besok aku bakal day off teman Pro 2, jadi aku tidak akan menemani kamu siaran besok ya teman Pro 2. Tapi yang pasti semoga kita bisa menjadikan semangat perjuangan para pahlawan kita sebagai inspirasi untuk terus berkarya dan juga menjaga persatuan bangsa teman Pro 2. Kemerdekaan ini adalah amanah ya, jadi mari kita isi dengan kerja nyata dan juga prestasi terbaik kita masing-masing ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id teman Pro 2.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga walang goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah dibaliknya.

Tahun nomor 2 aku pengen ngasih kamu satu lagu baru banget rilis nih dari Budi Doremi. Ini tuh kayak afirmasi positif untuk diri sendiri juga, karena terkadang kita lupa untuk menerapkan itu kepada diri kita sendiri. Kita bisa mencintai orang lain, kita bisa memaafkan orang lain, tapi terkadang kita lupa untuk melakukan itu kepada diri kita sendiri, teman-teman Pro 2. Makanya aku pengen ngajakin kamu buat dengerin bareng-bareng lagu terbarunya Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Saya Tun Jaga Malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, Sobat Pro 2 di Jaga Malam, edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 bareng aku Alam Jul Karnaina akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti di Sobat Pro 2. Dan besok merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pastinya kita akan penuh semangat ya, berapi-api terus, selalu bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Majulah negeriku tercinta ya. Dan Sobat Pro 2, besok aku juga bakal upacara di kantor gitu ya. Di 17-an ini semuanya akan bertemu dalam satu lapangan, dalam satu tempat apel, tempat upacara gitu. Mungkin yang setiap hari gak bisa ketemu karena beda jam kerjanya, karena besok bakal ketemu semuanya nih teman Pro 2. Ini momen untuk silaturahmi juga gak sih, untuk ya bertukar banyak hal baru, pengalaman baru, sharing-sharing teman Pro 2. Itu penting banget juga ya untuk membangun relasi kita semakin luas pastinya. Dan teman Pro 2, 17 Agustus bukan cuma sekedar tanggal merah, tapi juga pengingat pengorbanan besar para pendahulu kita teman Pro 2. Jadi mari kita jadikan ini tuh kemerdekaan ini sebagai sebuah amanah gitu. Gimana caranya kita menjaga, gimana kita memaknai adalah dengan ya, kerja nyata dan juga memberikan prestasi-prestasi terbaik kita ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, jangan lupa juga jam 9 malam nanti kita bakal ada Indonesia Pro Indie ya, di mana kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu dari musisi-musisi indie seluruh Indonesia yang pasti bagus-bagus banget teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96.7 FM. Dan jangan lupa untuk makan malam teman Pro 2, ini hari Minggu bukan malam Minggu ya. Malam Senin teman Pro 2, besok upacara jangan lupa ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 besok 17 Agustus banyak banget ya pasti yang akan main permainan-permainan tradisional yang dulu sering banget kita mainin sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada ya teman Pro 2. Sebutnya kayak balap karung, terus makan kerupuk, tarik tambang, apalagi panjat pinang sih. Jujur panjat pinang kayaknya aku belum lihat di setahun terakhir ini ya. Semoga besok ada lagi nih teman Pro 2. Panjat pinang, terus ada estafet kelereng, estafet banyak banget ya game-game yang estafet-estafetan gitu teman Pro 2. Dan salah satu yang mungkin aku penasaran banget tapi aku nggak pernah coba dan kayaknya nggak mungkin bisa dicoba juga adalah panjat pinang ya teman Pro 2. Kalau misalnya aku yang paling bawah bisa-bisa aku patah nih tulang-tulang nih. Kalau misalnya aku yang paling atas juga, aduh aduh, ini bisa bisa kalau licin jatuh ke bawah serem juga ya teman Pro 2. Tapi ya, ini balik lagi untuk melatih kekompakan dan juga solidaritas ya teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya, karena kalau misalnya masanya udah lewat, kamu akan menyesali itu semua ya teman Pro 2. Kalau balap karung, aku pernah ikut balap karung ya, tapi ada juga tuh kemarin yang kirim-kirim di WhatsApp itu lomba balap karung, tapi kayak keliling kota Ternate ya teman Pro 2, itu hadiahnya puluhan juta, kamu mau ikut gak kira-kira? Terus ada tarik tambang ya, beberapa tahun belakangan ini juga aku pernah main tarik tambang bareng teman-temanku dan seru banget teman Pro 2. Tapi salah satu permainan tradisional yang aku kangen banget itu adalah main boy tampurung. Kamu tahu gak sih boy tampurung? Jadi kayak kayak kayak tampurung kering gitu, disusun kayak 10 sampai 15 batoknya, terus kita pakai bola buat ngelemparin, dan yang jaga ya harus yang main tuh yang harus nyusun kembali tempurungnya sampai jadi seperti semula gitu, berdiri ya teman Pro 2. Dan yang jaga itu harus ya main bolanya, terus kayak lempar-lemparin harus ngenain badan dari pemain-pemain yang saat ini jadi pemainnya gitu teman Pro 2. Bingung ya jelasin main boy tampurung ya, tapi yang pasti kamu pasti tahu ya teman Pro 2. Kalau kamu punya permainan-permainan tradisional yang kamu kangenin juga, boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312 5896, atau melalui Instagramnya Pro 2 @rri_pro_2_ternate ya, duanya pakai angka teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sesaat lagi nih jam 9 malam kita bakal ada Indonesia Pro Indie ya, dimana tadi sudah aku mention bahwa kita bakal dengerin lagu-lagu dari musisi indie seluruh Indonesia. Teman Pro 2 yang bakal ngajakin kamu buat, ih keren juga ya lagu-lagu dari seluruh penjuru Indonesia yang gak ada labelnya, gak ada promotornya, tapi bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya, produksian sendiri, mandiri, independen teman Pro 2. Dan untuk itu aku bakal kasih kamu satu lagu indie dari kota Ternate ya teman Pro 2, ya tidak lain tidak bukan adalah lagu saya sendiri. Ya teman-teman, berkecimpung sebagai musisi indie selama kurang lebih 7 tahun ini ya, lumayan juga, lumayan tekor ya teman-teman, karena semuanya harus pakai biaya sendiri. Tapi terima kasih banyak orang-orang hebat, keluarga dan juga orang tua, teman-teman semua yang selalu support dari materi dan juga semua-muanya dukungan yang tidak akan pernah bisa disebutkan satu persatu ya, sampai akhirnya saya bisa rilis album perdana saya, Liba Rens teman-teman. Untuk itu aku pengen ngajakin kamu buat dengerin salah satu lagu yang dirilis di tahun ini juga bareng sama album Liba Rens teman-teman, judulnya Manusia Terkuat Bumi. Ini aku persembahkan untuk kamu semua, orang-orang hebat luar sana yang selalu mendukung, yang selalu tidak pernah menyerah, tidak pernah lelah ya, walaupun pasti lelah, tapi tidak pernah mengeluh gitu ya, walaupun tidak apa-apa banget untuk mengeluh sesekali teman-teman Pro 2, tapi aku yakin kamu pasti bisa sampai ke titik dimana kamu harap itu tercapai ya, semua mimpi-mimpi dan harapan-harapan kamu teman-teman Pro 2. Yang paling penting adalah harus sabar ya teman-teman Pro 2 ya. Here we go with Manusia Terkuat di Bumi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Jangan untuk Info Pro 2 tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Ini belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

sih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, fitur dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Well, teman Pradua, balik lagi di Pradua Ternate di 96,7 ya, bareng aku Alam Julkarnain nih. Dan aku tuh pengen ngebahas tentang apa ya kira-kira di malam hari ini. Aku pengen ngebahas tentang film-film Indonesia yang merupakan hasil adaptasi atau remake ya, teman Pradua. Karena aku lagi nantiin banget salah satu film yang akan di remake sama PH Indonesia, yaitu Ayah Aku Mau Cerita. Jadi ini tuh pas aku nonton trailernya, kan karena yang main Ziva kan, dan aku suka banget nontonin Ziva gitu teman-teman. Aku ngefans lah sama Ziva gitu. Dan akhirnya aku lihat kok trailernya dari jalan cerita atau plotnya kayak aku pernah nonton gitu. Padahal ini aku baru lihat trailernya sekali gitu. Dan ternyata bener aja teman-teman, Pradua. Ini merupakan adaptasi dari film India judulnya Drisham. Dan menurut aku film Drisham tuh bagus banget. Bikin deg-degan parah, bikin terharu juga, bikin aduh gak tega lah pokoknya kalau misalnya kamu nonton Drisham. Begitu pula nanti yang akan kita saksikan di saat 20 Agustus kalau gak salah ya. Itu nanti bakal ada Ziva, bakal ada Marsha Timothy, bakal ada Vino Gebastian. Dan Vino Gebastian ada terus ya untuk film-film remake atau film-film adaptasi nih dari luar negeri teman-teman Pradua. Dan ya sini juga akan dibawa oleh Falcon Pictures ya teman-teman Pradua. Jadi memang ya semoga menjanjikan ya, karena dari trailernya sih menjanjikan banget teman Pradua. Dan kita bakal ngebahas tentang film-film remake atau adaptasi populer ya, yang diadaptasi dari film asing maupun klasik lokal ya. Dan banyak banget ternyata teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay aja terus di 96,7 FM. Buat kamu yang pengen request, pengen tanya, pengen minta lagu, pengen curhat-curhat, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 596.

Well, teman Pro2, kalau kita ngebahas tentang film-film adaptasi ya atau remake gitu, teman Pro2, Korea Selatan bisa dibilang salah satu yang memegang peran paling populer gitu ya dari drama Koreanya, film Koreanya. Memang udah gak perlu diragukan lagi, udah pasti teman Pro2. Karena bukan cuma sekedar cerita yang bagus, acting yang udah pasti berkualitas dari pemain-pemain papan atasnya, teman Pro2. Dan banyak banget penggemar-penggemarnya, khususnya di Indonesia, teman Pro2. Makanya nih, ada beberapa film yang memang diadaptasi atau di-remake dari film-film hits Korea Selatan, teman Pro2. Yang pertama ada Sweet 20 yang merupakan adaptasi dari film Korea berjudul Miss Granny yang dirilis tahun 2014. Jadi ini temanya genre komedi romance ya. Jadi fokus pada seorang nenek

mencekam banget pastinya. Dan ini adalah salah satu yang aku suka banget, Teman Pro 2, judulnya Bebas ya. Ini berkisah tentang usaha mempertemukan kembali 6 sahabat yang tergabung dalam geng Bebas setelah 23 tahun terpisah. Menyajikan alur maju-mundur Teman Pro 2, film ini berhasil untuk mengaduk emosi penonton dengan adegan penuh nostalgia dan juga indahnya masa muda pastinya. Bebas sendiri merupakan adaptasi dari film Korea berjudul Sunny yang dirilis tahun 2011. Dan selain itu juga film ini menjadi adaptasi ketiga setelah Sunny Strong Mind Strong Love di tahun 2018 versi Jepang, dan Vietnam dengan Go-Go Sisters pada tahun 2018, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada banyak banget list yang akan aku bagiin untuk kamu ya. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen nimbrung juga, kira-kira ada gak sih film yang belum aku sebutin dari tadi yang adaptasi atau remake, gak harus dari Korea Selatan aja, dari manapun yang pasti diadaptasi oleh kita nih, sinias-sinias Indonesia, Teman Pro 2. Boleh WhatsApp alam di 0813 7312 5896 atau melalui Instagramnya Pro 2, terhadap Pro 2 _ternate 2-nya pakai angka.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman-teman dua, setelah tadi kita udah bahas beberapa film Korea Selatan ya yang menjadi adaptasi atau remake film Indonesia, teman-teman dua, masih banyak ternyata listnya teman-teman dua. Yang berikutnya adalah Tunnel, teman-teman dua, ini adalah web series yang diadaptasi dari drama Korea berjudul sama ya, Tunnel juga. Jadi ceritanya berpusat pada seorang detektif kepolisian bernama Tigor yang diperankan sama Doni Alamsyah ya, yang berusaha memecahkan kasus pembunuhan berantai di Yogyakarta tahun 1990. Namun tiba-tiba terbangun di tahun 2020 dan kasus pembunuhan tersebut bahkan belum terpecahkan, teman Pradua. Dan gimana nih kira-kira nasib Tigor selanjutnya? Apakah Tigor pada akhirnya berhasil menangkap pelakunya? Wajib banget kamu tonton, teman Pradua, karena plot twistnya banyak sekali. Dan yang berikutnya adalah My Sassy Girl, teman Pradua, yang hadirkan kisah cinta menarik antara dua orang yang gak sengaja bertemu di stasiun kereta. Seperti pasangan kekasih pada umumnya, mereka juga harus menghadapi beragam permasalahan dan juga kepribadian yang bertolak belakang banget, teman Pradua. Terus ada juga restu orang tua masing-masing, sampai pada akhirnya putus-putus nyambung gitu lah. Film yang diadaptasi dari Korea dengan judul yang sama, My Sassy Girl, juga menggandeng penyanyi Tiara Andini ya sebagai pemeran utamanya ini, teman Pradua. Dan ini udah pasti hits banget, teman Pradua ya, Vino Gebastian di dalam Miracle in Cell number 7, teman Pradua. Jadi ceritanya tentang seorang ayah dalam keterbelakangan mental yang dipenjara karena tuduhan palsu atas pemerkosaan dan juga pembunuhan. Gak cuma sistem hukum yang bobrok, filmnya juga menyoroti besarnya kasih sayang Dodo pada putrinya sehingga rela berkorban nyawa. Ini diadaptasi dari film Korea berjudul sama, yaitu Miracle in Cell number 7. Versi Indonesia berhasil meraih kurang lebih berapa ya, 5-6 juta penonton pada waktu itu, teman Pradua. Tapi jujur ya, jujur, ada satu scene di Miracle in Cell number 7 Indonesia yang itu tuh aku nantiin banget ya dari film aslinya yang versi Korea, teman produk, tapi ternyata nggak ada. Itu buat aku agak sedikit kecewa sih sebenarnya, jujur ya, jujur ya, itu aja sih yang membuat aku kayak aduh, harusnya bisa ada scene itu gitu. Dan yang berikutnya adalah Kalian Pantas Mati, yang menyoroti atau meng-highlight kisah anak indigo bernama Raka yang merasa terbebani dengan kemampuannya dan kerap dijadikan target perundungan. Raka yang akhirnya pindah dari Jakarta ke Bogor malah harus menghadapi roh jahat yang membuat beberapa siswa di sekolah barunya hilang secara misterius. Di tengah usahanya tersebut, Raka juga dibantu oleh hantu cantik yaitu Dini yang kehilangan ingatannya. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari Morning Grave yang dirilis pada tahun 2014. Dan yes, teman-teman, jangan kemana-mana, masih banyak banget list-list yang akan kita bagikan. Kalau misalnya ada beberapa yang mungkin belum aku sebutkan dan aku gak tahu, boleh banget kamu WhatsApp Alam di 0813 731 25896, atau melalui Instagramnya Pro2, tadi Pro2 _ternate, 2-nya pakai angka. Aku tunggu ya.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Yes, teman bro dua, masih bareng aku Alam Julkarnain ya. Dan aku tuh tadi baru banget nonton, sebenernya udah ditonton berulang-ulang kali ya. Nonton apa namanya, trailernya Avengers Doomsday teman bro dua. Apalagi ada special look kemarin ya, yang baru banget dirilis juga ya. There's a lot, there's so much ya teman bro dua. Aduh penasaran banget, tapi masih lama, masih 5 bulan ya dari sekarang teman bro dua. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lah ya dari sekarang. Dan ya sebelum pro 2, sebelum kamu nonton Avengers Doomsday ya, fokus nonton pada kisah multiverse dan juga kemunculan karakter-karakter kunci, karena banyak banget nih teman pro 2 yang bakal muncul di Doomsday. Dan kamu boleh nonton serial Loki season 1 dan juga 2 untuk konsep multiverse atau TVA, ada Spider-Man No Way Home ya, dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness untuk ancaman incursion teman-teman pro 2. Dan kalau misalnya koneksi-koneksi dengan karakter dan juga elemen baru, kamu bisa nonton Ant-Man and the Wasp Quantumania yang membahas dinamika ancaman multiversal tingkat tinggi. Ada Deadpool dan juga Wolverine yang menjadi jembatan penting masuknya elemen karakter dari semesta Fox atau X-Men dalam bingkai besar MCU. Jadi sebelumnya X-Men tuh memang Marvel juga kan, tapi kan diproduksinya sama Fox Studio gitu ya teman-teman pro 2. Dan akhirnya sekarang masuk ke dalam Marvel Cinematic Universe. Ada juga The Marvel teman-teman pro 2 yang memiliki adegan post credit yang berkaitan langsung dengan integrasi karakter mutan ataupun X-Men. Jadi memang udah berapa belas tahun berlangsung gitu ya teman-teman pro 2. Jadi yang pertama itu adalah Infinity Saga yang pada akhirnya lawannya Thanos, dan yang berikutnya ini adalah Multiverse Saga yang lawannya bakal ada Doom, Victor Doom ya teman-teman pro 2 atau Doctor Doom. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang berikutnya setelah nanti Secret Wars selesai dari Doomsday itu bakal ada Avengers Secret Wars juga teman-teman pro 2. Itu nanti bakal ada yang namanya Mutant Saga. Makanya di Spider-Man yang terbaru Brand New Day kan kita udah dipertemukan juga dengan Jean Grey ya teman-teman pro 2, seorang X-Men yang kuat banget, kuat abis teman-teman pro 2. Jadi kamu harus nonton-nonton juga film-film X-Men yang dari Fox Studio gitu teman-teman pro 2, bagus-bagus semua. Biar kamu lebih mengenal aja karakter-karakternya, karena nanti bakal banyak banget karakter baru yang muncul. Kamu bakal penasaran ini siapa gitu ya, biar nanti hype-nya bisa sama persis kayak waktu kamu nonton Endgame gitu ya. Kamu tahu semua karakter-karakternya teman-teman pro 2. Jadi ya, can't wait. Dan teman-teman pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang akan dan kamu sepanjang malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

teman Pro 2, pastinya manis sekali ya buat kamu yang mungkin pengen cari sound yang bagus nih, yang cocok, yang match banget buat konten-konten bucin-bucinan. Boleh banget pakai Tulang dan Nadi dari Tiara Andini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gak kerasa bentar lagi aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah nemenin dengan informasi-informasi dan juga banyak banget yang kita update bareng-bareng teman Pro 2, lagu-lagu yang sudah kamu request juga di WhatsApp maupun di Instagram ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, beberes besok. Jangan lupa upacara ya teman Pro 2 ya. Dan pastiin kamu manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya teman Pro 2. Oke, masih ada beberapa lagu yang akan nemenin kamu di penghujung malam ini teman Pro 2. Pastiin kamu istirahat yang cukup. Besok ketemu lagi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Jul karena mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, ternanti.

Selamat pagi teman-teman radio ada di Republik Indonesia. Terima kasih kembali mudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi radio digital atau di via streaming di www.radio.co.id. Hari ini edisi Senin 17 Agustus 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami sekali mereka tetap mereka sekali di udara tetap di udara.

Langsung dipencar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar nih? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, yes. Dan menyambut hari ini adalah hari di mana 17 Agustus ya, detik-detik proklamasi ya di 81 tahun yang lalu teman Pre2. By the way, untuk hari ini nantinya kita juga banyak banget updatean-updatean informasi seputar 17 Agustus. Nantinya juga pokoknya banyak banget deh ya untuk hari ini agenda-agendanya dan informasi-informasi menarik tentunya ya. Dan buat teman Pre2 di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just Bar Music dulu ya, sambil menanti azan subuh di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, dan Hasanah Pagi di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya untuk updatean-updatean informasi kita akan start dari pukul 6 sampai di pukul 10 untuk Spada, yes, untuk pagi hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kebetulan Bredo masih di Bredo FM Ternate, teman terbaik kamu, dan di pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Pro 2, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Pro 2, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur Elsi, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Pro 2, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Adab berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Pro 2, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Pro 2, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Pro 2, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat pagi teman Pradu, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Aku kembali untuk mengikuti Info Pradu bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, 53 orang meninggal akibat gempa NTT, 135 luka-luka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan selain itu 135 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa puluhan korban meninggal dunia tersebut di sejumlah kabupaten terdampak gempa, dan dia menyampaikan duka cita pemerintah atas meninggalnya para korban dalam bencana tersebut. Dia juga mendoakan para korban serta menyampaikan simpati kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain korban meninggal dunia, BNPB mencatat 135 orang mengalami luka-luka dan saat ini mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pradua. Tinggalkan Barcelona, Ferran Torres resmi bergabung dengan PSG. PSG resmi mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona. Torres sendiri menandatangani kontrak sampai dengan 2031. PSG mengumumkan kedatangan Ferran Torres melalui laman resminya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan mantan striker Barcelona itu akan memakai nomor punggung 9. Nilai transfer Ferran Torres sendiri dilaporkan mencapai sekitar 50 juta euro atau 1 triliun. Transfer ini berlangsung setelah Torres mendapat izin untuk melewatkan latihan bersama dengan Barcelona selama proses kepindahannya berlangsung. Di PSG, Torres akan kembali bekerja bersama dengan Luis Enrique yang pernah menjadi pelatihnya di timnas Spanyol. Dan kini menangani PSG yang baru saja meraih back-to-back juara Liga Champions. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, waktunya kita untuk spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 6 sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini bakal menemani kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik di dan juga tentunya untuk lagu-lagu spesial kemerdekaan juga nantinya bakal aku temenin ya buat kamu spesial di 17 Agustus 2026. Enjoy di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Good morning teman Pradua, sudah dibuka dengan Hi-Fi pagi hari ini di sepeda kita dengan Main. Asik banget. By the way teman Pradua, kita ada di informasi seputar lifestyle pagi hari ini ya. Dan memang kita kalau ngomongin soal Indonesia yang hari ini bertepatan di 17 Agustus 2026, tepat 81 tahun teman Pradua ya. Kita ngomongin soal Indonesia tuh memang tidak lepas dari pariwisatanya ya. Terus juga orang-orangnya yang ramah teman Pradua, dan kulinernya sih ya. Kuliner yang emang orang-orang tuh paling cari banget tuh kuliner-kuliner Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak bisa dipungkirin kalau kuliner-kuliner Indonesia tuh bisa menjadi masuk dalam top 10 dunia ya, atau di Asia jadi nomor 1 ya, berbagai masakan atau makanan khas Indonesia gitu loh teman Pradua. Nah tapi dari semua rempah-rempah atau bahan-bahan masakan Indonesia itu ada satu bahan ya yang kayaknya dia tuh selalu ikut campur gitu loh. Selalu ikut campur dalam tiap kuliner Indonesia teman Pradua. Nah jadi memang sebagian besar kuliner Indonesia tuh tampaknya tidak bisa lepas dari campur tangan kepala beserta produk turunannya ya, yaitu santan teman Pradua. Bener gak sih? Santan ya. Terutama santan cair ya dari perasan kelapa parut ini tuh memang sering banget menjadi kunci dalam sejumlah masakan atau kuliner Indonesia, mulai dari kita mau masak kayak mau bikin minuman kayak atau kudapan apa aja rasanya tuh bisa diperkaya kalau misalkan santan nih selalu ikut campur gitu di dalamnya ya teman berdua. Nah jadi di antara produk kelapa lainnya seperti kelapa parut, air kelapa sampai dengan minyak kelapa, santanlah yang paling banyak berperan di dapur ya teman Pradua. Nah hal ini terbukti dari hasil riset dari lembaga survei kedai kopi pada 2025 ya, tentang kebutuhan kelapa Indonesia teman Pradua. Nah dari survei terhadap 200 ibu rumah tangga ya, nah jadi penggunaan santan parut segar sebesar 53,5%, santan instan 49,5%, dan ada pun pada 160 responden kalangan UMKM itu penggunaan santan parut segar untuk kegiatan tuh bisa lebih tinggi yakni 73,1%, sedangkan santan instan itu di 18,1% teman Pradua ya. Dan jadi berdasarkan penggunaan rata-rata per minggu ya, kalangan ibu rumah tangga tuh menggunakan 12 liter santan per minggu ya, sedangkan UMKM tuh di 242 liter per minggunya ya. Jadi memang santan tuh jadi kunci masakan Indonesia ya teman Pradua. Bisa dibilang itu salah satu kuncian lah ya untuk masakan Indonesia. Dan bahannya satu ini tuh bisa dipakai untuk memperkaya rasa gurih atau juga manis ya, sesuai dengan jenis yang digunakan nih teman Pradua. Santan tuh juga bisa memberikan tekstur creamy pada masakan kamu juga ya teman Pradua. Jadi kalau kita ngomongin salah satu bahan yang paling berpengaruh apa, ya itu dia teman Pradua ya, santan ini ya. Aduh kalau nggak ada dia kayak kurang aja. Mau bikin opor ayam pakai santan, mau bikin sayur lodeh pakai santan, mau bikin apa lagi, mau bikin rendang pakai santan juga. Waduh pokoknya banyak banget ya, semua rata-rata kuliner khas Indonesia tuh menggunakan santan ini juga ya teman Pradua. Nah jadi gimana kamu salah satu yang kalau masak ya selalu mengandalkan santan, dan kira-kira santannya itu santan apa, santan yang murni dari kelapa parut yang baru, yang fresh, yang seger gitu, atau tim yang pakai santan instan teman Pradua. Karena kalau aku di rumah sih biasanya kalau ada kelapa atau misalkan lagi beli kelapa parut ya, biasanya pakai santan yang seger itu ya dari perasan.
ya. Tapi kalau misalkan buru-buru dan gak ada ya di rumah, ya udah berarti kita pakai yang instan-instan aja tuh, teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan.

Masih di Lifestyle Info, teman berdua pagi hari ini masih menemani kamu ya di pagi yang sangat cerah ini, teman berdua ya. Pagi yang benar-benar kita menyambut akan menyambut matahari 17 Agustus, teman berdua ya. Jangan lupa yang mau keluar rumah untuk mengikuti upacara hari ini, teman berdua, karena bertepatan juga kan dengan hari Senin kan, teman berdua. Jangan lupa untuk diisi dulu perutnya teh, kopi ya pagi ini, atau juga mungkin kamu sarapan dari rumah, ngisi dulu perutnya ya, entah kamu yang mau makan pernasi-nasian atau juga mungkin pengen yang roti-roti aja, kue-kue juga boleh tuh ya, teman berdua. Anyways, sebenarnya apa sih yang terjadi ya ketika kita minum teh ya, teman berdua, apalagi teh hitam. Kamu pernah minum teh hitam belum sih, teman berdua? Nah, ternyata kebiasaan ini tuh bisa memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh, terutama kalau misalkan teh itu dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebihan, teman berdua. Nah, teh hitam ini tuh mengandung polifenol yang dimana ini termasuk ada teflavin ya, yang terbentuk dalam proses oksidasi daun teh dan juga punya aktivitas antioksidan. Nah, kandungan kafein dan juga L-teanin itu di dalamnya tuh juga bisa ngebantu buat meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi, teman berdua. Nah, dan untuk manfaat dari minum teh hitam setiap hari, teman berdua, yang pertama itu bisa mendukung kesehatan jantung. Kemudian dia bisa menurunkan resiko stroke, ngebantu meningkatkan fokus, mendukung pengendalian gula darah, berpotensi untuk menurunkan resiko beberapa jenis kanker ya, teman berdua. Kemudian berkaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah ya. Nah, tapi ada batas amannya nih ya, atau batas aman konsumsi si teh hitam ini ya. Karena kandungan kafein itu kan menjadi hal utama ya yang perlu untuk diperhatikan kalau teh hitam ini tuh minum setiap hari. Nah, jadi satu cangkir itu bisa mengandung sekitar 50 sampai dengan 90 mg kafein ya. Ini bergantung pada jenis dan juga cara penyeduhannya. Nah, asupan kafein total tuh sebaiknya tidak melebihi 400 mg per hari pada orang dewasa ya yang sehat, dan jumlah tersebut ini tuh tidak hanya berasal dari teh tapi juga kopi ya, dan minuman berkafein, makanan dan juga obat tertentu ya, teman berdua. Nah, jadi konsumsi kafein itu secara berlebihan bisa menyebabkan gelisah, sulit tidur, atau juga memang tubuh itu terasa lebih tenang gitu ya. Karena itu jumlah teh hitam itu sebaiknya disesuaikan dengan toleransi diri masing-masing lah ya, teman berdua, terutama bagi kamu yang sensitif terhadap kafein juga tuh, teman berdua. Nah, gitu dia. Gimana kalau dari kamu sendiri ya, apakah kamu senang dengan mengonsumsi teh hitam atau gimana nih, teman berdua? Diatur dulu ya, gimana nih, ayo kita ngobrolin dulu. Ya udah deh, teman berdua ya, karena kita udah ngomongin teh hitam, ya udah aku kasih buat kamu ada tulus dengan teh hijau. Enjoy.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Lifestyle Info pagi hari ini menemani kamu yang lagi pada siap-siap ya untuk menuju ke instansi masing-masing ya, atau ke kantor masing-masing untuk persiapan ya nantinya akan mengikuti jalannya upacara, atau mungkin kamunya juga yang menjadi bertugas sebagai ini juga ya, petugas upacara juga hari ini, entah sebagai penggerek atau entah kamu mungkin sebagai pembaca undang-undang ya, atau kamu pembaca Pancasila, bisa aja ya, siapa tahu kamu kepala kepala suatu instansi tersebut yang membaca Pancasila ya, teman Pre2. Nah oke deh, oke teman Pre2, jangan lupa ya untuk sarapan. Aku dari itu selalu ingetin kamu ya, karena kadang-kadang biasanya kalau kita ikut upacara tuh kadang-kadang ada aja ya yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Aduh, banyak banget ya teman Pre2. Jadi aku saranin ya untuk ngisi dulu perutnya ya, entah kamu yang sekedar makan nasi aja, minum teh aja, ngopi aja ya, makan nasi juga boleh tuh teman Pre2 ya, biar ada isinya ya. Karena nasi pagi emangnya boleh kak, boleh-boleh aja sih ya, tapi ngomongin soal waktu makan nasi ya, waktu makan nasi terbaik tuh ada sebenarnya teman Pre2. Nah, nasi tuh hampir selalu ada dalam menu makanan sehari-hari ya teman Pre2. Orang Indonesia tuh nggak ada, belum ada nasi belum makan, belum nasi belum makan berarti ya. Nah, jadi ada yang terbiasa juga nih menyantap nasi dari pagi kayak sekarang nih ya teman Pre2, itu jadi menu utama ketika makan siang juga bisa sampai dengan tetap mengonsumsinya ketika malam hari. Nah, kebiasaan ini kemudian tuh memunculkan pertanyaan, sebenarnya kapan sih waktu terbaik ini ya untuk makan nasi teman Pre2? Apakah nasi sebaiknya disantap pada pagi dan siang hari saja, sementara makan nasi pada malam hari itu perlu untuk dihindari, atau gimana nih teman Pre2? Nah, kalau misalkan kamu pengen konsumsi nasi dalam porsi yang lebih besar ya, pagi sampai dengan siang tuh bisa menjadi pilihan yang masuk akal teman Pre2, terutama untuk kamu yang aktif beraktivitas sepanjang hari ya. Jadi pagi sampai siang tuh kamu makan nasi boleh banget teman Pre2. Nah, lansir juga dari studi yang dipublikasikan di Jaman Network Open, kalau pola makan dengan asupan kalori itu lebih banyak pada awal hari berkaitan dengan penurunan berat badan yang lebih besar, namun efeknya tuh relatif kecil. Dan peneliti juga menilai kepastian buktinya tuh masih rendah gitu. Nah, artinya bukan berarti makan nasi pada malam hari itu otomatis membuat berat badan naik, bukan seperti itu juga teman Pre2, tergantung sih dari porsi makan kamu. Nah, penelitian lain juga dari National Institute of Health ini juga menguji konsumsi nasi putih dengan jumlah karbohidrat yang sama pada pukul 8 pagi, 12.30 dan 17.00. Hasilnya menunjukkan perbedaan respon glukosa dan juga insulin itu berdasarkan waktu makan ya teman Pre2. Nah, jadi dalam studi kecil ya, konsumsi nasi pada jam 5 sore atau 17 itu justru menghasilkan respon glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi pada pagi dan siang hari. Nah, jadi temuan ini tuh nunjukin kalau anggapan makan nasi pada malam hari itu pasti ngebuat gula darah meningkat tidak sepenuhnya tepat teman Pre2 ya. Ya memang kira-kira kamu yang seneng banget makan nasi, kira-kira waktu yang terbaik untuk makan nasi itu kapan? Sebenarnya itu gak ada jam tertentu yang membuat nasi itu tiba-tiba menjadi lebih sehat ya. Nasi tetap bisa dikonsumsi pada pagi, siang ataupun malam hari, tapi semuanya itu tergantung pada tergantung pada porsi makan kamu teman Pre2 ya. Jadi kalau misal kamu pengen ngatur pola makan pagi sampai siang itu menjadi waktu yang lebih tepat buat konsumsi nasi dalam porsi yang lebih besar ya, terutama setelah jika setelahnya tubuh akan banyak beraktivitas. Sementara itu untuk makan nasi pada malam hari ini tetap diperbolehkan ya, sangat-sangat boleh, tapi porsinya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman berdua, karena rata-rata malam abis makan ya udah tidur gitu kan, udah tubuh tuh udah susah untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu ya teman berdua. Ya udah deh, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu teman berdua. Jangan lupa untuk sarapan sebelum kamu ke mengikuti upacara hari ini ya teman berdua, entah kamu yang ikut di masing-masing kantor ya, atau kamu yang bakalan ikut di lapangan Salero juga nih teman berdua hari ini, untuk khusus di Ternate ya, atau kamu yang di provinsi atau di kabupaten ngikut di kantor gubernur, atau di masing-masing kantor bupati ya teman berdua. Ya udah deh, masih akan aku update lagi buat kamu pagi hari ini, masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di Pre 2 FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pre 2 dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Kita update dulu ya untuk pagi hari ini, seharusnya kita ada updatean info cuaca. Cuma karena memang teleponnya tidak tersambung ya teman Pre 2, aku update aja untuk Pro 2 update kita pagi hari ini di halaman RRI Ternate. Teman Pre 2 sedang berlangsung upacara memperingati 17 Agustus. Ya, untuk hari ini 17 Agustus 2026 memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun teman Pro 2. 81 tahun Indonesia merdeka, semoga harapan besarnya Indonesia bisa semakin berkembang, Indonesia bisa semakin merata, Indonesia bisa semakin berkembang luas, membawa anak-anak muda bisa membawa banyak prestasi untuk membanggakan nama Indonesia, teman Pre 2. Amin, amin, amin, amin. Dan terutama keadilan yang bisa juga rata ya teman Pre 2 di Indonesia Raya tercinta kita. Amin, amin, amin, amin. Dan buat kamu juga ya yang mau titip-titip pertanyaan, bukan titip pertanyaan sih, tapi ucapan kemerdekaan, boleh banget ya via WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Yes, kita akan menunggu teman Pre 2 yang nantinya akan ikut bergabung ya, pengen ngasih ucapan apa gitu ya untuk negara tercinta kita memperingati 81 tahun tepatnya di hari ini 17 Agustus teman Pre 2 ya. Aku masih bakalan ada lagu-lagu bagus buat menemani teman Pre 2, jadi pastikan kamu bisa stay tune dan enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Untuk Indonesia, GAC buat kamu. Enjoy!

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

masyarakat Indonesia. Nah, pemerintah sudah membuka sekitar 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di mana masyarakat ini bisa dapat tiket dengan cara bersaing atau war tiket ya satu sama lain. Ya, tidak mudah untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan gitu ya, teman Pradua. Nah, dan dari netizen sih ya, teman Pradua yang ikut beli tiket, aku baca-baca tuh teman Pradua ada yang berhasil, bahkan ada yang dari Surabaya, dari mana, waduh itu kebagian gitu, dia ikut war tiket dan kebagian untuk bisa menghadiri atau mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pradua. Dan ada yang bilang ini udah kali keberapa, udah ada yang kali kedua, kali ketiga, kalau kali kedua Raisa ya. Jadi kemarin kamu yang mungkin ikutan juga untuk beli atau war tiketnya dan udah dapet, aduh pastinya bakalan apa ya, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu banget teman Pradua, karena Presiden Republik Indonesia mau mengajak bukan hanya ini ya, bukan hanya perangkat pemerintah saja yang bisa ikut ya, tapi seluruh masyarakat yang ingin ikut menyaksikan ya langsung ke dalam Istana Negara, menyaksikan langsung teman Pradua diperbolehkan dengan ikut daftar sebenarnya ya, atau war tiketnya dulu teman Pradua. Udah ada 8.900 tiket yang udah terjual, bukan terjual sih, udah habis untuk diincer sama masyarakat teman Pradua. Jadi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk menonton langsung atau melihat langsung, menghadiri langsung detik-detik proklamasi langsung dari Istana Merdeka Jakarta, teman Pradua. Kamu salah satunya maybe?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komit, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di negara kita. Mari kita tunjukkan betapa indahnya negeri ini.
1: Terima kasih.

Mendengar, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Riyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Masih di Pro2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita masih di Pro2 Update pagi hari ini ya, teman Pro2. By the way, di ini ya, beberapa daerah, salah satunya di Bogor nih, teman Pro2 ya. Satlantas Polresta Bogor ya, itu menghadirkan layanan pembuatan SIM gratis untuk menyemarakan HUT ke-81. Dan program ini tuh khusus bagi warga masyarakat Indonesia bernama Agus ya, yang lahir pada 17 Agustus. Nah, jadi informasi ini tuh disampaikan melalui Instagram Satlantas Polresta Bogor Kota ya. Dan program khusus tersebut ini tuh bisa dimanfaatkan pada mulai hari ini ya, 17 Agustus, teman Pro2. Nah, walaupun biaya pembuatan digratiskan ya, tapi tetap wajib untuk memenuhi seluruh persyaratan. Tapi ini untuk di ini sih di Bogor, nggak tahu ya kalau di tempat-tempat atau di daerah-daerah lain ya, atau di polresta lain tuh aku nggak tahu ya, teman Pro2. Cuma ini menarik ya, menarik untuk orang-orang yang bernama Agus ya, yang lahir di 17 Agustus, untuk ini teman Pro2 membuat SIM gratis. Itu dia tuh ya, tuh makanya bakal seru banget ya, bakal seru banget. Dan yes, mumpung masih bisa nih ya, mumpung akan dimulai di hari ini. Tapi kalau misalkan teman Pro2 yang nantinya pengen untuk bikin SIM yang baru juga gitu kan ya, tapi kalau kamu bukan nama Agus ya, berarti nanti dulu deh ya. Kamu bisa ini teman Pro2, bisa bikin daftar kayak biasa aja ya. Yang hari ini tuh khusus untuk yang nama Agus digratiskan, tapi yang memang lahir di 17 Agustus, teman Pro2. Tapi ini di Bogor ya, bukan di sini. Enggak tahu kalau di sini gimana. Nah, di tiap-tiap daerah di Indonesia juga tuh pastinya bakal banyak yang seru-seru juga ya, teman Pro2. Kamu mau update keseruan Agustusan di daerah kamu, boleh juga teman Pro2, aku bakalan tungguin ya, sampai nanti di pukul 10 lah ya, teman Pro2. Kamu yang mau kirimin ucapan-ucapan juga boleh banget, teman Pro2. Bakalan ditemenin dulu sama lagu-lagu spesial kemerdekaan, so enjoy aja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tapi ya udah, aku biarin deh.
1: Masih di Pro2 Update, teman Pro2, kita masih akan update-update kembali ya, informasi-informasi menarik pagi hari ini ya, teman Pro2. Dan kabar-kabar yang datang dari, kita ke updatean gempa NTT dulu ya, teman Pro2, di mana gempa bumi yang berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin ya, teman Pro2, masih diikuti gempa-gempa susulan. Dan berdasarkan pembaruan BMKG ya, sampai di jam 2 kemarin ya, teman Pro2, itu tercatat sebanyak 235 gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama. Sementara itu jumlah korban meninggal dunia itu juga terus terus bertambah ya, terus diperbarui juga. Dan berdasarkan data sementara BNPB ya, teman Pro2, itu sudah tercatat sekitar 53 orang meninggal dunia akibat gempa NTT dan 135 luka-luka, teman Pro2 ya. Kita masih akan terus akan update buat teman Pro2, dan mungkin kurang lebih ada sekitar 5.000 warga masih memilih untuk mengungsi atau melakukan evakuasi mandiri setelah merasakan guncangan kuat dan juga menyusul ya dikeluarkannya peringatan dini tsunami pasca gempa utama itu kan, teman Pro2 pasti panik banget. Kita kemarin di Ternate juga ya 7,6. Cuman mungkin kita di sini bangunannya masih kokoh, masih banyak yang pokoknya rata-rata masih utuh lah ya, teman Pro2, karena guncangannya itu enggak terlalu lama gitu ya, teman Pro2. Masih pagi juga ya, dan hanya beberapa detik doang gitu. Cuman memang ya yang paling terdampak adalah di Batang 2 ketika itu di bulan April kemarin, teman Pro2. Nah, ini 7,7 ya di NTT ini mungkin waktunya durasinya lumayan lama tuh ya, beberapa detik, sampai akhirnya ini banyak bangunan yang runtuh juga, teman Pro2 ya. Kita masih akan kembali untuk update-update buat teman Pro2 ya, sambil kita menanti untuk silang ya upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari lapangan lapangan Ngarelamo, Salero, Ternate, teman Pro2 untuk pagi hari ini. Pastinya teman Pro2 yang mau mengikuti juga yang tidak bisa langsung hadir ya ke lapangan, kamu bisa dengarkan melalui Pro2 FM Ternate, teman Pro2. Untuk pagi hari ini masih akan kita menanti. Dan tadi aku sempat lihat juga ya, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka ini udah mulai ya bersiap-siap untuk menuju ke halaman atau di tempat transitnya lah ya, teman Pro2, di halaman Kedaton Kesultanan Ternate, teman Pro2. Masih akan terus aku update-update buat kamu pagi hari ini dengan lagu-lagu spesial atau edisi kemerdekaan pagi hari ini, teman Pro2.

dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, masih akan kita menanti untuk silang upacara detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia ke-81 Kota Ternate, langsung dari lapangan Ngaralamo atau lapangan Salero ya teman Pro 2. Sebelum nantinya kita akan mengikuti detik-detik proklamasi, kita akan update dulu informasi-informasi terkini, situasi terkini langsung dari lokasi atau di lapangan Ngaralamo Ternate. Teman Pro 2, sudah ada Fajar yang akan melaporkan situasi terkini langsung dari lokasi upacara. Fajar, selamat pagi Fajar.
2: Selamat pagi Zilan di studio, sahabat teman Pro 2.
1: Ya, yes, Fajar, bagaimana situasi terkini di lapangan atau di lokasi upacara detik-detik proklamasi hari ini, Jar?
2: Baik Kak Zilan dan juga teman Pro 2, di pagi hari ini saya melaporkan langsung dari lapangan Salero Ngaralamo, di mana kondisi saat ini masyarakat Kota Ternate sudah ramai memadati area sekitar lapangan Ngaralamo. Terlihat juga untuk teman Pro 2 dan rekan Azilan di studio, terlihat para tamu undangan, para undangan paguyuban dan rekan-rekan dari berbagai instansi kelembagaan sudah hadir. Terlihat juga dari pantauan kami yang berada di lapangan Ngaralamo, terlihat pasukan pengibaran bendera pusaka telah tiba dan sedang melakukan sesi foto tepat di depan Kedaton Kesultanan Ternate. Sesaat lagi kelihatannya prosesi upacara akan segera dimulai. Tentunya melaporkan sampai dengan saat ini terlihat antusiasme masyarakat masih sangat tinggi, Zilan.
1: Baik, untuk updatean informasi-informasi seputar penggerek yang pembawa baki nanti akan kita update kembali ya, Jar ya.
2: Yep, baik.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Fajar atas laporannya. Nanti akan kita kembali update untuk pagi hari ini bersama dengan rekan kita Fajar yang bertugas di lokasi upacara teman Pro 2.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

spesial di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini ya, Teman Pre 2. Banyak banget inisiatif-inisiatif dari warga Indonesia yang benar-benar secinta itu sama negara kita ini ya, Teman Pre 2. Salah satunya ada di Dusun Kerajan Tengah, Desa Wonojero, Kabupaten Malang ya. Ini di mana masyarakat di sana bergotong royong membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter ya di kaki Gunung Arjuna untuk menyambut HUT Republik Indonesia ke-81. Nah, bendera ini itu dibuat secara swadaya dan juga dijahit oleh warga setempat selama hampir 3 bulan ya, Teman Pro 2, untuk persiapannya tuh. Nah, untuk pemasangannya sendiri dilakukan sekitar sepekan atau satu minggu ya, dengan melibatkan warga dari berbagai kalangan nih, Teman Pro 2, mulai dari menyiapkan rangkanya, menyangkut material, sampai dengan membentangkan kain ya, dilakukan bersama-sama tuh, Teman Pre 2. Nah, bagi warga masyarakat di sana ya, merah putih ini tuh bukan sekedar hiasan, tapi simbol semangat gotong royong dan juga kebersamaan yang terus hidup di tengah masyarakat, Teman Pre 2. Bagus banget. Salut banget sih sama warga masyarakat di sana yang emang benar-benar inisiatifnya tuh benar-benar tinggi banget. Salut aja sama orang-orang baik yang selalu mengedepankan ya hal-hal seperti ini, Teman Pre 2. Keren banget pokoknya ya. Ya, semoga aja dengan 81 tahun Indonesia ini ya bisa semakin merdeka, merekanya juga bisa semakin merata ya, Teman Pre 2. Amin.

0: Masih di Pradua Update, teman Pradua, dan masih sambil menanti silang upacara detik-detik proklamasi, kembali kita akan sudah tersambung ya dengan rekan Fajar yang sedang bertugas untuk pagi hari ini, akan kembali melaporkan untuk petugas dari pasukan pengibar bendera pusaka hari ini, teman Pradua. Kembali Fajar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Zilan dan juga teman Pradua yang sudah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini.
0: Baik, untuk petugas-petugas dari pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka hari ini, siapa-siapa saja yang bertugas, Fajar silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Zilan yang berada di studio, teman Pradua. Di manapun Anda mendengarkan, kami melaporkan langsung dari Ngaralamo, Salero, Ternate. Untuk para petugas pengibaran sang saka bendera merah putih di pagi hari ini, pembawa baki atas nama Atika M. Reza Astaga, asal sekolah dari Madrasah Aliyah Al-Khairah Ternate, dan juga untuk petugas lainnya untuk pagi hari ini, atas nama petugas pagi hari ini untuk pembentang bendera atas nama Faki Putra Mani dari asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Untuk pengait bendera pusaka atas nama Muhammad Aksa Marsauli asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Dan kami informasikan kembali untuk pembawa baki pusaka dibawakan atas nama Yasmin asal sekolah dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Dan untuk informasi tambahan bagi Zilan serta teman-teman Pro 2 yang mendengar langsung dari studio Pro 2 RRI Ternate, kami juga menginformasikan bahwa penyebaran bendera pusaka merah putih di pagi hari ini, di mana para pasukan atau juga petugas pengibaran bendera sudah dilakukan persiapan, di mana adanya simulasi mengingat bahwa kondisi cuaca di Kota Ternate yang memang saat ini diterpa oleh kondisi angin yang kencang. Tentunya usaha dan juga simulasi antisipasi akan berbagai kondisi sudah dipersiapkan, dilakukan oleh para tim pelatih untuk mempersiapkan penampilan yang terbaik dan menghasilkan performa yang terbaik dari para petugas untuk melaksanakan tugasnya di pagi hari ini. Demikian untuk Zilan dan juga teman Pro 2 laporan langsung dari lapangan Ngaralamo Salero di pagi hari ini.
0: Baik, Fajar, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Nanti kita akan menanti updatean informasi menarik lainnya ya dari rekan Fajar yang bertugas langsung dari lapangan Ngaralamo Salero Ternate, teman Pre 2. Dan buat teman Pre 2 juga, kita akan kembali dengan lagu-lagu spesial kemerdekaan pagi hari ini. Dan masih sambil menanti silang upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 ya. Langsung dari lapangan Ngaralamo Ternate, teman kedua.